Cek, cek, cek, cek, cek. Halo. Halo. Sorry, tiba-tiba saya keluar dari aplikasi. Oke. Okay.

0: kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspire Radio.

motivasi, pengen berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali informasi buat kalian gitu. Kalau kalian pengen konsultasi, kalau kalian pengen berbagi informasi, bisa langsung ke Mental Mantul. Pokoknya ke kontennya Mental Mantul, nanti saya bacakan semuanya. Tenang aja, identitas kalian akan disamarkan gitu. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini saya enggak tahu ya. Ini viral.

atau enggak ya, ini sampai kesampaian atau enggak. Ada sebuah berita yang cukup rame di media sosial, di mana ada ODGD ODGJ cantik gitu. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Iya kah? Cantik kah? Oke, ini namanya adalah Rina, umurnya 20 tahun. Warga Dukuh Kaleng Ponorogo yang berkulit putih, bersih dan paras cantik, kini dirawat di RSUD Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke Solo. Rina dirawat karena ada gangguan kejiwaan. Rina sebelumnya dikurung oleh keluarganya karena menderita gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa. Cerita Rina sempat viral di YouTube lantaran kisahnya yang menyentuh. Apa kisahnya? Namun, berkat program bebas pasung pemerintah Kabupaten Ponorogo, Rina akhirnya bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Kepala Desa Ngebel Ponorogo Mudiono menceritakan awal remaja cantik itu menjadi ODGJ. Menurutnya kejadian aneh meniparinya terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rina tiba-tiba pingsan setelah sadar dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, ujar Mudiono dikutip dari Times Indonesia. Sebelum dibawa ke RSUD, Rina tinggal di sebuah kamar yang layak huni, namun sengaja dikunci dari luar. Rina pun beraktivitas di dalam ruangan itu setiap harinya. Pada bagian pintu diberi lubang sehingga jika minta sesuatu bisa memberitahu yang di luar gitu. Sengaja dikurung, keluarga sengaja mengurung Rina bukan karena ngamuk, melainkan takut melarikan diri seperti sebelumnya. Kondisinya bersih dan sangat terawat, dan sepintas tidak terlihat dia adalah ODGJ. Ia juga menjelaskan sang ibu sudah melakukan banyak cara untuk mengobati putrinya, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya ada program bebas pasung yang memberikan kesempatan Rina berobat kembali. Sampai hari ini, Rina masih dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan rencananya akan dirujuk ke RSJ

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Please be review. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapan.

lagu yang asik. Cocok aja di Inspi Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspiradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspi Radio dimanapun dan kapanpun. Inspi Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Akadnika, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Semoga si duda diracun orang biar terus mampus.

Fakta-fakta psikologi ini tentang ghosting yang ditujukan pada Kaesang Pangarep. Yang pertama adalah respon praktis. Tunggu, bentar. Lagunya apa ini?

nggak mau minum obat, Irza.

Long. Pizza! Pizza, kamu lihat aku dong!

Mira, ya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap

0: berlatih tetap semangat.
1: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
2: Jaga kesehatan ya.
3: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
4: Punya motivasi hidup yang tinggi.
5: Always berpikir positif.
6: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
7: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Susah banget sih.
3: Cut. Salah.
0: Keliru, Cuk.
3: Pandemi ini bakalan berakhir.
9: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Kami dari Inspire Radio
3: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
6: 1441 Hijriah.
2: Semoga puasanya lancar,
9: pahalanya meningkat.
1: Enggak bolong-bolong.
5: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
9: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Oh, viralnya karena cantik gitu. Oh ya udah. Ah, saya kira apa viralnya karena memang cantik. Oh, ya ya ya ya ya ya ya ya. Karena cantik, dirawat sama ibunya. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia depresi, tiba-tiba dia pingsan. Saya nggak tahu kenapa karena kekurangan informasi di sini. Tapi yang jelas untuk Mbak Rina, kalau misalkan mendengarkan inspiradio.id, saya doakan untuk cepat sembuh gitu. Karena good looking bisa menginspirasi orang-orang mungkin ya. Dan buat Mbak Rina, semoga cepat sembuh dan semoga bisa tetap terus bahagia. Dan buat orang tua Mbak Rina, tetap sabar dan tetap terus merawat.

merawat Mbak Rina ini gitu. Karena kemarin yang sempat viral juga itu podcastnya Om Deddy Kobusier yang mengatakan bahwa orang gila, udah gitu doang. Dan orang-orang dengan asosiasi kesehatan jiwa itu mensomasi atau memberi peringatan kepada Mas Deddy Kobusier untuk tidak mengatakan bahwa orang yang sakit jiwa itu dibilang orang gila, bilangnya ODGJ aja gitu, orang dengan gangguan jiwa gitu. Sebenarnya ya ya kalau mau dibilang ya orang gilanya juga gak akan tersinggung, ya gak apa-apa gitu. Tapi kan apa ya, itu hanya penyebutan gitu. ODGJ memang penyebutan untuk orang-orang yang memang concern di kesehatan mental gitu, maka disebutnya ODGJ, bukan orang gila. Karena yang masyarakat tahu, edukasi di masyarakat, orang gila adalah ya gila, ya schizofren dan lain-lain, itu ya disebutnya gila gitu. Karena edukasinya cuma begitu gitu. Kalau ODGJ ini kan orang-orang yang dengan kemampuan atau pengetahuan kesehatan mental itu tahu, oh ini ODGJ, oh ini gila, ini schizofren, ini bipolar, ini apalagi ya, psikopat dan lain-lain. Itu kan ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Nah, masyarakat kan gak perlu tahu tentang itu, maka masyarakat nyebutnya ya

0: Saya RJ Icah.
1: Saya Rizky Khafidsyah.
2: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami.
3: Hanya di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.

0: tong kitu ah paman.
1: Beautiful.

0: seputar kesehatan mental, berbagai informasi, dan kondisi yang berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin dapat membuat mental para pendengar menjadi lebih mantul atau mantap betul dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemampuan yang dimiliki manusia memang tidak tercipta hanya dari keturunan, namun dari beberapa pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki manusia tentu saja dapat berpengaruh kepada kemampuan yang dimiliki menjadi semakin lebih baik. Sedangkan pembelajaran yang dilalui oleh manusia juga berpengaruh kepada kualitas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dengan segala usahanya mampu menghasilkan sebuah prestasi. Namun, dengan segala prestasi yang dimiliki oleh manusia, terdapat berbagai perasaan di dalamnya. Kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakan oleh manusia menjadi sebuah tolak ukur. Prestasi yang diraih sangat berharga. Namun, dalam berbagai kondisi, manusia malah tidak menyadari bahwa prestasi yang diraihnya membuat dirinya tidak berjaya. Lantas, apakah semua prestasi yang diraih hanya sebuah kebetulan semata? Ataukah semua prestasi hanyalah campur tangan keberuntungan tanpa adanya bantuan dari kemampuan diri sendiri? Lalu, bagaimanakah presisi antara prestasi dan keberuntungan mengambil tempat dalam hidup manusia? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RC yang baru, dan inilah.
1: Tak mata.

0: Inspiratif.
1: Halo Sobat Inspiratif.
2: Halo Sobat Inspiratif.
3: Halo Sobat Inspiratif.
4: Sobat Inspiratif, Inspir Radio dimanapun Anda berada.
5: Sesuai anjuran pemerintah,
1: buat bekerja di rumah,
6: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
1: social distancing,
7: terus
8: physical distancing,
7: terus pakai masker.
9: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
5: Penting itu, penting.
7: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspir Radio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
6: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
3: Jaga kesehatan ya.
5: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
1: Always berpikir positif.
9: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
8: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan
5: pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
1: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio. Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: yang RW. Enggak.
1: Eh, kamu sedih gara-gara ini ya?
0: Kenapa

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Kalau memang kamu mau berkurban, bawa aja. Ambil mbak saya. Tapi kan ini mbak kesayangan kamu. Tidak apa-apa. Justru berkorban itu kita harus rela melepaskan mbak kesayangan kita. Loh, bener ikhlas? Iya.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya.
1: Semoga kebaikan kamu ini mendapat imbalan yang lebih baik ya. Amin. Udah, bawa sana.
2: Ya, makasih ya.
1: Mari, saya bawa ya. Ya.

Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya cuman

Trimial, penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspir Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya saya tidak di inspirradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspir Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspir Radio dimanapun dan kapanpun. Inspir Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
7: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Menurut kita video klip yang sekali ini salah satu saudara mencoba menggabungkan beberapa
1: elemen
0: di dalam cerita, habis itu visual effect, habis itu banyak hal lagi yang
2: lainnya.
1: Sutradaranya Rizal Almarzafani. Jadi dia pengen di video klip ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada visual effectnya juga ada, dan ada juga ceritanya juga ada. Jadi pengen menggabungkan itu semua jadi satu masalah yang menarik.
3: Konsepnya kurang lebih seperti cover kaset. Cover CD seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu.
0: Sutradaranya Mas Rizal Almarzafani. Melalui klipnya Pevita Pierce. Lokasinya waktu itu kita
2: Gudang. Itu pernah kita pakai sutradara yang sama juga di Kisah Cintaku.
0: Masih di sini. Syutingnya enggak terlalu lama sih, standar.
3: Seharian
0: kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu ini pada intinya setelah dipadatkan lagi, artinya adalah intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung terhadap satu orang. Itu aja. Proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya, karena lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah ada sejak tahun 2007. Jadi pas lagi pembuatan album Hari Yang Cerah, lagu itu udah ada, cuma liriknya belum lengkap kok. Memang saya waktu itu nggak dan kita juga nggak berhasil menyelesaikannya gitu, sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya, tapi juga pas itu nggak berhasil. Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang 2 tahun yang lalu, akhirnya Rian mencoba menuliskan lirik gitu, dan setelah dicoba dinyanyikan tidak ada masalah, habis itu jadi akhirnya jadi yang bikin lagu saya, yang nulis liriknya Rian, yang aransemen kita ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Musika Studios di YouTube dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
9: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
9: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
9: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
9: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa
7: batas.
11: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our web

fakta rasa paling sensitif yang pernah saya temui. Saya terus mengenang kata-kata ini setiap kali saya merasa tidak percaya diri atau tak merasa cukup, yang notabene seringkali saya alami di tempat syuting. Yang mesti saya lakukan adalah mengandalkan apa yang saya tahu alih-alih yang tidak saya pahami. Begitu. Saat memenangi Oscar berkat perannya di film Accused, Jodie Foster pun mengaku mengalami hal senada dengan Portman dan Lakshmi. Saya pikir kemenangan saya adalah suatu kebetulan yang menguntungkan, sama seperti saat saya masuk kampus Yale. Saya pikir semua orang akan menyadari kesalahan ini, dan mereka mengambil kembali piara Oscar yang saya terima, ungkapnya kepada wartawan 16 Minutes pada Desember 1999. Nah, saya harus ingatkan lagi, kita harus mengenal tentang impostor syndrome, begitu. Dan dalam situs Psikologi Today, Susan Weistang, PhD, Behavioral of Psychologist, penulis dan konsultan neuropsikologi mendeskripsikan kondisi ini. Setelah impostor syndrome pertama kali dicetuskan oleh psikolog klinis Dr. Pauline R. Clance dan Susan Imes pada 1978, yang tadi sudah saya beritahukan bahwa hal ini merujuk kepada kondisi yang dialami orang-orang berprestasi yang tidak mampu menginternalisasi pencapaiannya. Ketakutan akan dianggap sebagai penipu juga terus-menerus dialami oleh orang-orang ini. Bukti-bukti kesuksesan yang mereka terima dipandang sebagai suatu keberuntungan atau hal yang terjadi pada saat yang baik saja. Tidak jarang, mereka merasa bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari menipu orang sekitarnya, sehingga mereka dianggap lebih pintar dan kompeten daripada sebenarnya mereka pikir. Begitu. Kita memang pernah berada di keadaan yang memaksa kita berada di puncak, entah itu di puncak ketenaran, entah itu di puncak suatu lembaga, entah itu di puncak suatu organisasi, begitu ada. Ketika kita berada di sana, kita merasa bahwa kita tidak kompeten untuk melakukan apa-apa. Itu bukan berbeda dengan rendah hati yang dimana dia tidak mau, atau yang dimana rendah hati ini dia tidak menginginkan hal ini terjadi, begitu. Dia tidak menginginkan bahwa dia dilulukan. Tapi kalau impostor syndrome, dia merasakan bahwa dia menipu. Dia merasakan bahwa ini itu cuma kebetulan kalau saya berada di atas ini. Kebetulan kalau saya berada dalam keadaan seperti ini. Karena ketika saya berada dalam keadaan seperti ini, saya tidak merasakan bahwa saya ini kompeten untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya cuma kebetulan didorong oleh sebuah

0: keinginan atau didorong oleh sebuah keberuntungan begitu. Dan sejumlah psikolog mengatakan bahwa impostor syndrome jamak ditemukan dalam diri perempuan-perempuan yang mencetak prestasi tinggi atau para siswa dengan rapor gemilang. Penggagas The Leading Ladies Company, Amanda Brown, menyatakan hal yang berbeda dengan anggapan ini saat
1: Takwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.

0: Sobat Inspiratif.
1: Sobat Inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
2: Sesuai anjuran pemerintah.
3: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun.
3: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
7: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
2: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat Inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
0: Jaga kesehatan ya.
2: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
3: Always berpikir positif.
7: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
2: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
2: Pandemi ini bakalan berakhir.
8: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
8: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspiradio.
4: Radio.
7: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
2: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
2: batas.
11: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Hai, gua Amir Hamzah dari Nanti Nepoan FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

pola asuh seperti ini juga berpengaruh bagi masa depan anak dan berpengaruh kepada kesehatan mental anak di masa depan gitu. Jadi harus diperhatikan sejak dini atau diperhatikan sebelum mempunyai anak begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling baik. Hal ini didukung oleh penelitian dari UGM yang membuktikan pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah dan anak memiliki masalah kepribadian. Jadi pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah anak memiliki masalah kepribadian. Karena bisa dibilang pola asuh demokratis merupakan kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga permisif. Anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Tujuan batasan dan konsekuensi dijelaskan pada anak sehingga komunikasi juga terjaga dengan baik. Di luar itu, orang tua tetap memberikan pujian, dukungan emosional, dan hadiah jika anak dapat meraih suatu prestasi. Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik sehingga anak juga menjadi jujur tetapi tetap patuh. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan mempunyai komunikasi baik, memiliki rasa percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Karakteristik tersebut dipercaya dapat menjadi kunci kesuksesan anak di kemudian hari. Jika kalian punya atau memiliki seorang anak, maka kalian bisa mengenal anak kalian dengan

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Apa namanya? Kepribadian anak yang sama dengan orang tuanya gitu. Ini bukan berarti jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan barusan itu harus kalian pilih salah satu, tidak. Kalian juga bisa mengkombinasi antar keduanya. Atau kalau kalian punya pola asuh sendiri dan kalian apa namanya yakin dengan pola asuh kalian, ya nggak apa-apa, kalian memiliki jenis pola asuh tersendiri begitu. Bukan berarti kok teorinya seperti ini terus kalian harus memilih pola asuh yang berbeda, tidak. Oke. Dan itulah dia jenis-jenis pola asuh yang ada dan dampaknya pada karakter anak gitu. Karena berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian atau para pendengar sekalian gitu ya, banyak sekali ya, apa namanya orang-orang memberikan pola asuh kepada anaknya itu berbeda berbagai zaman gitu.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tidak jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: 行了的。
1: Perlu disampaikan adalah penyebab kenapa Anda berpikir melakukan tindak kekerasan ya. Yang pertama, bukan yang pertama, sorry. Bentar. Yang pertama adalah bagaimana cara mengenali saat niat atau pikiran Anda ini muncul. Yang pertama adalah mengenali. Jadi Anda harus mengenali diri Anda dulu. Anda harus mengenali niat dan pikiran ini muncul dari mana. Dan untuk benar-benar mengenali pikiran akan tindak kekerasan, itu sebenarnya tindak kekerasan ya. Jadi kalau kalian melihat atau berimajinasi bahwa sesuatu yang sadis itu masuknya ke kekerasan. Dan Anda

atau kalian harus mengevaluasi diri kalian sendiri, apa yang sedang Anda rasakan, terus bagaimana Anda bereaksi, apakah Anda benar-benar pengen menyakiti orang tersebut. Karena itu kan masih dalam imajinasi kalian ya. Kalau kalian lagi di lampu merah, lagi lihat truk, terus tiba-tiba truknya oleng seperti itu. Ini kebanyakan nonton Final Destination ini sebenarnya. Nah, pikiran akan tindak kekerasan yang dianggap sebagai jenis stres dan cukup umum, menakutkan jika harus memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Anda atau seorang yang Anda pedulikan yang masuk ke dalam imajinasi Anda sendiri, begitu ya. Nah, hal pertama yang harus disadari adalah bahwa pikiran akan tindak kekerasan hanyalah sebatas pikiran yang dialami kebanyakan orang dan mudah dilupakan. Orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif atau OCD lebih berisiko berpikir akan tindak kekerasan. Mereka tidak mudah melupakan sesuatu dan lebih terobsesi terhadap pemikiran tersebut dengan memikirkannya secara berulang-ulang. Begitu. Terus kenapa kok kamu bisa memiliki pikiran dan niat tersebut? Jadi tadi kan ada sobat inspiratif yang tanya, kalau saya ini lagi ngapain gitu, lagi santai-santai gitu, atau lagi di lampu merah, atau lagi di kafe, begitu, itu saya selalu merasakan atau berimajinasi bahwa kalau misalkan di lampu merah ada terjadi tabrakan, orangnya kepalanya putus lah, ususnya mencelat-mencelat, atau orang yang kemudian bola matanya keluar karena wah banyak banget begitu. Nah, penyebab-penyebabnya ya, kalian harus mengevaluasi diri kalian sendiri. Bukan berarti itu cukup.

pretty boy.